0: Right, sister Cassidia Cobnia, Molly Ping, wrote in the Tia Malo. Ma mirror twal ni wan mi reporting ni mal wan mi mole and to ticket wadon a bear twal and maro jo me mole we radio apo twal a joli tan kana men weti yet in ne bedo nin repair wa biro me beach mo haro twal Jesus Christ 2026 we radio kana men weti yet joli twal joli nyimro twa Jesus Christ men Nazareth joli kuna ngioni wano kubele karachel kuno kubuja minu kan yore kere yore win radio amir nida yin na menwe win radio gochi mna manota deka bong wen hario bora ngwen nota bora ngwen ngwen weo lego kwa tira tira programa me ibura bea pini na tini nyabiro toni wat kire naka cha wachel mo diko win radio kana menwe tiye uti mamanono kado wano lego kwa meno autido kubuja minu kan yore kere yore jama pola pola tindi ya mami yinge yo inuoni ya world tieno list me ministers me donga serving wa Uganda kan 2026 to 2031 tidongo ho tibore ya kakan akuwa ni yore yore nga amo miyo ngo kwenye nga amo miyo chapa tere nga amo miyo nga amo miyo tia matangi kwenye nga amo miyo tia telwa ika kwe posa rom kwenye monodushu wano umijinge yuko umijinge yuko tini ya memut potpeda ya ya mkakan miidai kada chawa unena miidai when you news award beda tie no award nutia trending monisusol media when you radio monu jame ya menudu ya na miyinge yuko leo kwa tira watu wodo kili jame ndikadi yori yori hello
1: hello
0: yes
1: apo
0: donyi na
1: lege
0: mmm
1: to baba apo ya bo ko ripi mot me ko yin wa he ko ma ni no lu ni tin ni ka ba ko ko wo to wa ko ni ya ko ko me lo ma to wo won ko ko wa ko ko tin ko bi mi ngu da ta do go ri en mi ka ba ko won ko ya le ya wa ler to ke to ti cha pa pa ta me ti ke mi ni wa karkoran jela mesti yang buat bosi dia nanti bangun pawan ke tebiji hilang video dia buat karena teko poria kabak untuk pawan dia nanti nak buat kiri kabak buat pawan yang nak kiri dia oh kaki ni dia dua kecil teko poria apa apa kabak buat pawan tidak ni jadi aku lelak lelak pawan sebab ini sih ini ada kasih yang kiri warre kasih kiri ini kicin urdon kacim mau itu dah aku kata yo gana yo tela medang uti aku kata gigi cak dah aku macam kau baku won ko ini ni gabir metal lo kata ini rumus ini ni wanu kata dah lawu yo gana ini dah aku tua raj sama itu por kau lawu pas balik yo gana kau yang dah kuno kau yo gana kan kau baku won ko ini awat ini bina balik jam Paul itu ruat won ko ini di ini tu semua kita kita kita dah tela ini ni geria ko melaw ma tu ci kom tuo ka ba ko won ko ni ni may ni ha ka kan pe gi ni jok tuo man ka ba ko won ko en mi a ka kwa si wa ti a pol en a wan fa ko ni ni ro ni ni o ko ar wa char da na pe tu en a wan tu ko yi ni chu ba char ti ri ye ti Jesus Christ of
0: God amen man nga
1: do per ti mal fed me odi
0: alfred a port wala port an tel wala
1: ana port
0: amen amen
1: May gum
0: da men.
1: Amen.
0: All right.